Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet FM magtekoi.com.

Have ni sija kuta ewa itana sakit no sa mangga jiwa wetne ne yati wa itana me dat mota sud man sa ewi tekana sakit no sa ne yat chuta o mande mia kuta ewa itana me dat ewi tekana ken ha mochi bitevensa.